kejumpa di sana. Bunuh talin molera lingga. Mantis kebian ku cakem buka renji. Nasem basi jabawan wikam biwi. Manjaba nyanji mengharpu ita gambi. Yeah. Aci juli dari Guinea-Bissau. Sak Sunday, mancikin bom program manjaku. Pikan kurpil leru lole. Ate ngeler ngebakir butakala. Di Raju West Coast, 92.1. Ni DJ Ligar.

0: mana kabukai
1: mana kabukai mana mana mana kabukai
2: maninga patu pampa
0: ninyara bakatri latu kuna matendo keki mana kabukai
1: mana mana mana
0: ifinatubut Ernest.

kales un tempo waramak tu sitting ba ma terbi ki un tangi ngwejet bu kula luwa mak mana mana mana kabukai mana kabukai no korensia mambara ninde bling yende bi kime bu kongra seri bisa kime buar and ku fet radio west coast radio aya Salva no Corinza, Corinza.

0: Hello, ngapliu radio kwa tingi nyara. Ngapliu radio kulewano radio jaka prika tela.
1: Radio kika.
0: Yo, baramak, manjeje entati keje kinyan, mama me ulefu hika nuko mdui.
1: Aka... Ulefu hika kwa kimchenu nuka musikimano, nebo kimano. Mtamu, amchenu nuka musikimano, mlima lirun.
0: Uncher, butu.
1: Na, poka neji kejo baran.
0: Baram butu.
1: Wapara, unasibi nyo pakimano, mteu.
0: Uncher, na nyara bakat.
1: Yo, merci.
0: Ok, baram butu, baran, malila.
1: Malila na Amerika sa kumbinu,
0: right? Ok, masiri ufetin, ok. Mambara nubutuma kenyara mame ulefu yike bola stana bantaba atupandu tukotile wanulu maka mtenta kumbu